0: GMHR only on The Rockin' Life.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.

0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Hey, hari Jumat saatnya kita bernostalgia.
2: Kenapa gitu?
1: Nostalgia bukan sembarang nostalgia. Kalau kita biasa nostalgianya tuh lagu, nostalgianya
2: film.
1: Kali ini kita akan bernostalgia sama masa lalu.
3: Masa lalu, biarlah masa lalu.
1: Aduh, pingin dangdutan.
2: Dan maksudnya untuk lu rockstar yang baru banget jenan 8.8, welcome to The Rocky Life Bali. Juga untuk kamu yang baru landing di Bali atau mungkin mau keliling-keliling Bali, selamat mengeksplor keindahan Bali ya rockstar ya. Dan kali ini kita bakal ngajakin kamu untuk ngegosip kali ya tentang percintaan kamu. Yang biasanya mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ketika dia udah putus cinta, better untuk gue mau cut off, mau block semua sosmednya dari sisi gue.
1: Tapi ada juga yang mungkin dia pelan-pelan tahapnya. Jadi harus dihadapin dulu, melihat postingan dia sama orang lain yang buat lama-lama, aduh, dari sakit sama-sama lama-lama jadi kayak oh ya udah gitu.
2: Oh gitu. Itulah kau.
1: Aduh, kenapa sih hari ini tuh
2: pokoknya gue mau selalu apapun yang dibilang sama dia gue serang dia harus.
1: Pokoknya kalau udah percintaan ya, saya adalah korban penyerangan dari Weda ya rockstar. Karena nih topik hari ini tuh kita mau nanyain kamu, fakta atau dusta mantengin sosmed mantan itu tanda belum move on atau cuma kebiasaan digital yang gak ada artinya. Soalnya nih rockstar, kamu pernah gak sih ngerasain, iya Weda mungkin pernah gak ya, tiba-tiba kayak sadar mantan kamu tuh masih suka ngeliatin story kamu.
2: Jujur.
1: Bahkan sesekali tuh kayak nge-like postingan gitu.
2: Jujur. Barusan dia kan Weda pernah ngerasa gak ya, kebetulan gue jarang untuk mantengin siapa nge-view story. Biasanya gue hanya melihat
1: ya
2: jumlahnya.
1: Ya udah post-post aja post-post gitu.
2: Post aja.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalaupun mau dilihat sama si mantan, ya udah.
1: Ya udah,
2: enggak ada urusan, enggak penting gitu.
1: Iya, aduh. Nah, fenomena ini tuh namanya tuh orbiting.
2: Jadi orbiting.
1: Iya, dan ternyata sepertiga pengguna sosmed di dunia ngakuin pernah ngelakuin hal ini ke mantan mereka. Siapa itu sepertiganya? Kayak gak asing deh.
2: Asing.
1: Nah, kira-kira kamu menurut kamu ini fakta atau dusta dokter lagi? Fakta atau dusta rockstar? Langsung aja kamu bisa sharing sama kita berdua via WhatsApp di 0811 380 7878.
2: Dan pastinya buruan ke Instagram kita di @therockinlife.bali. Dan udah ada yang udah joinan sama kita dari jam 7 nih. Mau request katanya One Direction with a Story of My Life.
1: Asing.
2: Dan dokter Adi, kita puterin ya. All day long.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: kita escape sebentar bareng Weird Genius with Emily C. Benar-benar enak ya nemenin di pagi kamu. Yang pastinya sekarang udah mungkin dari Jimbaran sekarang udah sampai di Tuban kali ya. Biasanya itu Kak Ilma Dewi Sartika biasanya yang sekarang perjalanannya baru di Tuban terus mampirlah beliau ini beli nasi campur. Yang kemarin nasinya kemahalan itu
1: kan
0: Kak ya.
1: Yang pakai cumi itu kan. Itu kita ingat sampai 10 tahun loh Kak Ilma ya. Dan pastinya Rockstar kita juga harus yang namanya escape dari kehidupan yang udah burn out ini ya. Soalnya nih Rockstar kalau ngomongin soal escape itu tuh enaknya pergi ke satu tempat yang memang memberikan kamu pengalaman liburan yang benar-benar kamu impi-impikan lah ya kan. Yang udah kamu wondering, aduh aku pingin nih ngerasain liburan

0: banget nih. Liburan impian kamu tuh bukan hanya sekedar mimpi lagi, karena kamu bisa wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Jadi bayangin aja nih Rockstar, kamu bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis.
1: Gak usah dibayang-bayangin lah Rockstar ya. Biar gak cuman ngebayangin, langsung aja kita datang dan nikmatin package-nya. Apa aja sih adanya, yuk?
0: Ya, pastinya di package kali ini kamu bakal bisa punya pengalaman yang lebih maksimal ya Rockstar, karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di Cuisine, ada 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti Cuisine, ada Toya Beach Bar and Grill, ada Cucina, dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Jadi all inclusive package ini bisa kamu dapatkan sepanjang tahun, dan ada special benefit untuk all account life limitless member. Jadi buruan cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, bisa dari websitenya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2.
1: Dan pasti Rockstar, kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang fakcong atau distong. Kalau ternyata lo tuh mantengin sosmed mantan, itu sebagai tanda lo tuh belum move on.
0: Aduh.
1: Atau sebenarnya itu cuma kebiasaan yang nggak ada artinya gitu.
0: Jadi karena tadi kita juga sempat ngebahas tentang orbiting ya. Jadi ternyata itu fenomenanya namanya orbiting, Rockstar. Jadi kenapa seseorang bisa orbiting mantan padahal udah putus? Nah, dari sisi psikologinya, menurut penelitian dari Pauline Boss, itu menjelaskan secara bentuk namanya ambiguous loss. Jadi kehilangan yang gak punya penutupan yang jelas. Hah, di ghosting nih. Terus. Jadi ketika kita berpisah, itu tuh sambil juga gak benar-benar kita bisa langsung kayak jalan ke depan gitu loh. Kenapa? Inilah yang menciptakan kondisi di mana mereka bisa pantau kehidupan mantan, ngukur untuk apa? Ngukur kondisi emosionalnya dan berpotensi masuk lagi kapanpun tanpa harus mengambil risiko kerentanan dan komunikasi langsung. Jadi kayak belum benar-benar move on sih kalau menurut dari si Pauline Boss ini. Kalau misalnya kita masih suka mantengin mantan, kenapa? Karena itu masih kayak nunggu, oh dia sama siapa, atau masih kosong ya, masih berharap
1: ya
0: gitu.
1: Atau mungkin bisa juga sambil berlomba-lomba, ah gue udah punya yang baru, dia belum gitu.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: salah
0: bisa,
1: satunya mungkin ya
0: bisa.
1: Dan sebenarnya yang bikin lebih menarik Rockstar, dari jurnal Cyber Psychology, nemuin perbandingan menarik. Ghosting ini justru menghasilkan dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan orbiting. Karena sebenarnya orbiting ini setidaknya masih nih memberikan sedikit sinyal keberadaan. Maksudnya kayak yaudah bisa terpantau lewat view story, atau mungkin kamu sekedar komen P gitu. Itu mengkode dia kalau kamu semarang sih ada.
0: P nya gini bukan sih, P pacaran lagi dong gitu.
1: Bisa jadi itu yuyu sih rasanya ya. Sedangkan kalau semarang ghosting ya, ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar terhadap kebutuhan psikologis dasar seseorang. Ini yang bikin sebenarnya banyak orang tanpa sadar lebih memilih nih di orbiting daripada di ghosting. Jadi orang-orang tuh mungkin berharap masih pantau gue dong, masih liatin gue dong, masih berharap untuk bisa kembali bersatu.
0: Dikasih validasi ya, Wak ya.
1: Apakah itu kamu Rockstar? Gue ledekin deh lo.
0: Nah, posin. Kira-kira nih fakta atau dusta nih, mantengin sosmed mantan itu tanda belum move on atau cuma kebiasaan digital yang gak ada artinya? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Dan buruan deh ke Instagram kita di @therockinlife.bali. Sekalian di follow ya.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Give your day a fantastic head start with GMHR. Will continue right after this.
3: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly Citylink.
4: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Aduh, lagunya Lyodra ini ya. Kenapa sih lagunya itu selalu suka menusuk paru-paru? Aduh, pahit dong.
1: Pahit.
0: Aduh. Yes.
1: Kesetiaan kamu sama seseorang yang
2: Ah, suara gue ternyata masuk ya, Rockstar.
0: Iya, kamu dibungkam.
2: Terbungkam.
0: Siapa yang membungkam Weda?
2: Jadi gak ulang, Rockstar. Jadi kalau pura-pura ini sendiri dari Lyodra ini menggambarkan gimana sih perasaan orang yang didustakan gitu.
0: Oh,
2: yang dibilang, oh di sini ini bagus, tapi ternyata enggak gitu, Rockstar.
0: Oh gitu. Pengalaman ya, Wak, ya?
2: Pengalaman sih enggak, karena aku kebetulan main Lyodra. Jadi aku salah satu yang ngikutin perjalanan Lyodra, Rockstar. Jadi emang suka aja untuk ngikutin dan ngulik cerita di balik lagunya ya gitu. Gimana satu ini, Rockstar, udah pasti enggak pura-pura, udah pasti enggak penuh dusta, karena kita bakal ngajakin kamu untuk mendapatkan experience yang paling otentik lewat pengalaman kuliner Italia yang paling oke nih di Nusa Dua, Rockstar.
0: Wow.
2: By Prego pastinya. Dengan suasana hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch ada, dinner terus sampai ke event spesial seperti Brunch Viola ini kembali hadir akhirnya, Rockstar, di Minggu 30 Agustus 2026. Startnya di 12.30 siang, which is 2 hari lagi. Jadi sekarang masih ada kesempatan untuk lo, Rockstar, untuk mendaftarkan diri kamu untuk reserve ya, biar bisa joinan ikutan experience langsung di Brunch Viola. Kita akan bisa nikmatin nih menu otentik Italia yang udah langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari dia falafel butterfly chicken, ada grilled octopus in agliata, slow cooked roasted beef salad, seafood and ice, juga artisan cheese selection, sampai berbagai dessert, Rockstar.
0: Pokoknya lengkap banget ya, Rockstar. Jadi pastiin kamu wajib datang dan langsung nyobain gitu.
2: Dan selain ngomongin wajib datang dan nyobain, lo juga akan disuguhkan, Rockstar, dengan live music. Ada juga kids entertainment, akses juga ke semua area kolam renang dan pantainya. Termasuk juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Jadi benar-benar akan difasilitasi banget ketika lo datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, Rockstar. Selain makanan otentik Italia yang ada di Prego, yang udah dikurasi langsung sama Chef Michele, lo juga dapat experience lain. Dan ngomongin tentang harga, Brunch Viola ini lo bisa nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus per orang. Dan ini gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Catat ya, di bawah 6 tahun. Bukan jadinya 16 tahun atau 60 tahun gitu, Rockstar. Jadi itu udah kelewat ya. Kalau gue kebetulan 90 tahun gitu, jadi gak bisa. Dan datang dengan outfit Violet, Rockstar, pastinya kamu akan mendapatkan complimentary refreshing drink-nya. Kalau mau sempetin-petin brunch, tenang, karena lo bisa juga datang ketika lunch ataupun dinner dengan menikmati menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Buruan reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya pastinya di Instagram @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan juga @WestinBali.
0: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngajakin kamu untuk ngebahas fakta atau dusta mantengin sosmed mantan itu tanda belum move on, atau cuma kebiasaan digital yang gak ada artinya. Nah, ini nih ada hal yang menarik dan jarang banget dibahas nih, Rockstar. Jadi ternyata orbiting ini tuh sebenarnya menciptakan apa yang peneliti sebut asymmetrical surveillance. Jadi situasi di mana satu pihak terus memantau tanpa yang lain tahu seberapa intens nih, dan itu yang bikin korbannya terjebak dalam hypervigilance atau terus-terusan menginterpretasi sinyal kecil seperti siapa nih yang nonton story pertama aku ya, atau mungkin postingan mana ya yang hari ini bakal di like sama doi gitu, padahal sinyal-sinyal itu tuh mungkin gak punya arti apa-apa buat yang melakukannya tuh.
2: Banyak istilah-istilah ya.
0: Iya,
2: dan
0: kita belajar di sini.
2: Agak dibungkam, Rockstar, kayak ilang-ilangan gitu loh. Nah, jadi selain ngomongin tentang itu ya, jadi sebenarnya kan banyak istilah-istilah yang secara medis gitu mungkin istilahnya, yang intinya, Rockstar, dengan adanya ini benar-benar bisa menarik apa ya, Mbak Yuyuk ya, jadinya menarik komunikasi intens kembali gitu ya. Dan ada juga penelitian tambahan. Dan penelitian ini ternyata rasanya bukan tambahan, salah gue mulu ya. Penelitian ini menunjukkan lanjutan kontak via sosmed ini setelah putus memperlambat rekonstruksi identitas proses seseorang membangun kembali gambaran dirinya sebagai individu yang terpisah dari mantan.
0: Iya, jadi masih terus ada bayang-bayangan si mantannya lah kayak gitu. Karena gak benar-benar selesai kan, mau itu mantannya yang stalking atau mungkin yang di-stalking, itu tuh buat dua-duanya jadi gak benar-benar selesai gitu lah intinya Rockstar.
2: Gitu ya. Ken, dari pengalaman pribadi kah?
0: Aku
2: deh Rockstar. Ini sebenarnya banyak dari lo gue yakin yang mungkin better untuk unfollow atau mute. Bukan karena benci sebenarnya, tapi karena sadar itu satu-satunya cara untuk benar-benar memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.
0: Betul.
2: Jadi ketika mungkin lo baru putus, terus ternyata gebetan mantan gebetan lo udah ada gini, ada pacar baru gitu ya, itu kan membuat kita makin sedih, makin kepikir oh ternyata ini penyebabnya. Jadi better untuk kita benar-benar putus kontak dulu sampai akhir benar-benar pulih untuk kembali kalau ingin memulai interaksi gitu.
0: Boleh banget, bener banget. Nah, kira-kira kamu gimana nih Rockstar? Kita masih ngasih kamu pertanyaan fakta atau dusta mantengin sosmed mantan itu tanda belum move on atau cuma kebiasaan digital yang enggak ada artinya. Boleh sharing-sharing sama kita ya via WhatsApp di 0811 3807878
2: dan pastinya ke Instagram kita Rockstar di @rockinlife.bali.

0: It's Ben Bernard, and you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Masih barengan you, Medulin, dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu ya, rockstar. Dan pastinya selain nemenin kamu, kita juga pastinya selalu ngasihin kamu info-info yang menarik ya. Khususnya buat kamu nih, rockstar, yang mungkin lagi ngerasa kayaknya hidupnya lagi B aja. Spaknya lagi di situ aja, lagi butuh spark yang lain, lagi butuh tantangan yang baru nih. Pas banget nih buat kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru nih. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan self motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus. Diutamakan Bali based ya, rockstar. Dan kalau itu kamu, langsung aja buruan, jangan lama-lama, kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagramnya kita di @therockinglife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, buruan, langsung aja DM ke Instagram kita di @therockinglife.bali atau email ke bali@therockinglife.com.
0: Itu kesempatan kamu, rockstar, yes, untuk jadi keluarga besar kita. Marilah mungkin di-share infonya. Kalau itu bukan lo, bisa juga di-share ke teman, adik, atau saudara-saudara kamu.
1: Bener banget.
0: Dan kita udah juga untuk ngobrolin tentang fakta atau dusta, yes, kalau mantengin sosok mantan itu tanda belum bisa move on atau cuma kebiasaan digital yang gak ada artinya. Balik lagi, rockstar, kalau menurut gue sih ya, kalau bisa dijaga gapnya dulu. Kalau semisal belum bisa berdamai dengan masa lalu gitu, yes. Kalau semisal udah okay, gue aman kok, bisa kok, yaudah, tetap in contact lebih bagus gitu.
1: Iya. Intinya setiap orang tuh punya caranya berbeda-beda ya, rockstar, untuk move on. Apakah kamu tipe kali yang orbiting tadi, atau memang kamu langsung cut off semuanya? Jadi balik lagi ke kamu, rockstar, gimana pun kamu lebih tahu dirimu sendiri.
0: Yes, yes, sama kayak Kak Tika nih, katanya dusta, mantan blok kalau nggak ada benefitnya gitu katanya ya.
1: Benar-benar.
0: Dan rockstar, setelah ini kita juga bakalan ngobrol. Kali ini cuman nggak cuman berdua, tapi berlima, rockstar. Rame-rame kita, jadi pantengin terus, stay terus di 8.8 FM, The Rockin' Life, Bali.

0: 97.8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yay, Rollstar. Ini udah jam 9 ya, biasanya kalau jam 9 itu jam-jam rawan.
1: Jam-jam rawan?
0: Jam-jam rawan, mengantuk, lapar. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kamu kurang olahraga, sayang.
1: Itu salah satu penyebabnya, Rockstar ya. Dan kalau ngomongin tentang olahraga, belakangan ini gue salah satu hobi yang gue lakukan.

0: selain pilates lo juga bisa doing yoga di sini. Ada juga healthy lunch-nya nanti yang udah di-prepare sama praktisinya pastinya. Pastinya di Duan Anneli The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Ini di Sabtu Rockstar 12 September 2026. Pastinya di Bali International Convention Center. Lo bisa dapetin pengalaman penuh nih selama satu hari dengan penuh inspirasi dan wellness yang akhirnya kembali lagi nih di tahun ini dengan berbagai kegiatan yang bisa lo ikutin, mulai dari pilates on the mat led by Gung Is dan Cok Sara, Vinyasa yoga with Fang Tatis, healthy lunch prepared by Dr. Jitendra Pokrial and Chef Rafael Siddiq, wellness talk with Chris Abay and Dr. Jitendra Pokrial, dan juga Rockstar ada energetic workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Lo bisa dapetin full day access dengan cukup mengeluarkan berapa ya? Enggak usah undang lagi Rockstar. Cukup dengan Rp500.000. Ini udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, healthy lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokrial, lucky draw dan juga wellness bazaar. Dapatkan early bird over diskon 20% sampai 31 Agustus 2026, which is masih bisa 3 hari lagi Rockstar, masih ada kesempatan untuk dapetin diskon 20%-nya. Info lengkap cek sosial medianya pastinya at Westin Bali, sekali lagi di at Westin Bali. Dan pas banget Rockstar, kita akan mengulik lebih dalam hari ini karena kita kedatangan langsung sama tim dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Tetap stay tune di 87.8 FM, Drokin Live Bali.
1: Good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
2: Kita semakin kompak ya sekarang ya Rockstar. Dan pastinya ya Rockstar, kita hari ini akan mengulik ya tentang Celebrate Wellness 2026 ini. Karena kita udah kedatangan orang-orang yang udah pasti bakal nge-spill kasih kamu hal-hal yang kamu pingin tahu ya Rockstar.
0: Betul-betul. Kalau ngomongin tentang Westin, pastinya erat kaitannya sama wellness Rockstar. Makanya kita langsung hadirkan di tengah-tengah kita ada Dr. Jitendra Pokrial as Director of Wellness and Recreation.
2: Dokter, good morning dokter. How are you today dokter?
3: I'm not well, unwell, right? Imagine if your doctor say, oh, I'm not feeling well today. So,
2: I have to be. You cannot say that.
3: Yeah. Imagine this is an irony if I say, oh, I'm not feeling well today. I'm having a headache. So, it will not go according to my profile. So, I'm doing really good and really energized today.
0: Okay, thank you. That's good.
2: Dan selanjutnya, thank you dokter. Dan selanjutnya kita ada Mbak Dewi Anggraini as Senior Director of Marketing Communication.
4: Hai, selamat pagi Mbak Dewi. Selalu good.
2: Dan kalau misalnya aku ngelihat Mbak Dewi ya, itu selalu buat aku tuh kayak, aku suatu saat harus seperti ini gitu. Soalnya itu tuh kayak kelihatan tetap sehat, iya kayak tetap terlihat seperti produktif. Jadi kayak aku pingin banget menjadi dia.
0: Saya bukan terlihat seperti deh, memang sangat produktif ya.
4: Orang-orang sehat.
2: Oh iya, itu mempengaruhi
4: ya. Khususan semua teman-teman. Selamat pagi Rockstar semuanya.
0: Selamat pagi juga. Dan terakhir nih, terakhir tapi yang paling luar biasa nggak boleh dilewatkan ada Ibu Susan as Director of Spa.
5: Selamat pagi dan semuanya.
2: Pokoknya ya cewek-cewek yang di sini tuh kayak membuat aku tuh merasa kayak mereka positive vibes banget gitu. Membuat aku aku harus seperti ini ya nanti ya Yuyu. Jangan jadi perempuan yang cengengesan ya, tapi tetap produktif sampai kapanpun gitu.
0: Ya Zafsa, dan barusan mungkin gue udah sedikit bridging tentang Celebrate Wellness ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin secara langsung dari sama tim The Westin Resort Nusa Dua Bali, yang akan kita mulai dari Mbak Dewi terlebih dahulu nih. Nah, ketika kita ngobrolin tentang Westin gitu ya, dengan wellness, seperti apa sih hubungannya dan apa aja yang udah diimplementasikan?
4: Westin itu secara by brand memang wellness fokus sekali. Jadi kita punya key pillar

0: course of well-being,
1: yes.
0: Tuh ada sleep well, eat well, dan move well. Jadi tidurnya nyenyak dulu, bagus dulu kualitas tidurnya. Abis itu habis bangun tidur, makannya diperhatiin, dijaga makannya. Abis itu jangan lupa move wellnya, gerak. Nah, kita di sini untuk gerak hari ini. Jadi Westin dengan wellnessnya memang core kita dari dulu kala. Even dari orang belum hype-nya ke wellness tuh kita udah fokus di wellness. So we are confident we are the leader of wellness in hospitality industry as Westin brand. Dan di Westin Resort Nusa Dua Bali juga sangat amat fokus di wellness yang nanti kita bahas berikutnya.
2: Menarik ya.
1: Menarik ya. Dan pastinya nih kita juga tadi kita juga udah sempat ngomongin ya tentang adanya Celebrate Wellness 2026 nih. Dan kira-kira mungkin kayak Rokter pengen tahu tahun ini tuh udah jadi tahun keberapa sih?
0: Tahun ini tuh Weda dan Yuyun kita tuh udah reach ke 9 tahun loh. Dan itu continue loh, nggak ada jeda. Even during when we flashback during pandemi tetap kita lakukan.
2: Tetap dilakukan.
0: Iya, berarti dilakukan. Itu kita konsistennya kita untuk wellness ya.
2: Berarti kemarin waktu pandemi dilakukan secara online atau gimana?
0: Enggak, bahkan ada juga Dokter Jitanya tetap buka kelas online. Celebrate Wellness as an annual event sendiri tetap ada.
1: Tetap ada. 9 gitu. Tahun rockstar, iya, berarti itu begitu stabil ya. Dan terus lo continue, gak ada jedanya ya.
0: Enggak, karena kita tetap pengen jadi wellness inspiration for everyone.
2: Benar-benar menunjukkan konsisten gitu ya. Dan ngomongin tentang tahun ke-9 pastinya akan selalu ada improvement. Kira-kira apa aja sih perubahan yang ada, terus perkembangan dari Celebrate Wellness yang udah diadakan di The Westin Resort Nusa Dua Bali dari tahun ke tahunnya.
0: Dari tahun ke tahun tuh luar biasa ya. Tahun pertama of course kita masih lihat-lihat. Yang menarik itu kita selalu bawa different experts untuk kita present ke audience. Dan pastinya udah reaching 9 tahun tuh kita repeatersnya sudah banyak. Jadi audience kita juga sudah kuat kita bilang. Dan orang juga sudah tahu as a branding Celebrate Wellness itu ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. So apa yang apa bikin beda tuh dari tahun ke tahun semakin bisa dirasakan kualitas dan sebagainya. Tahun ini kita happy untuk welcome back Adidas as our main sponsor. Dan juga sensasi ya tahun ini menjadi main sponsor juga. That proves the confidence dan trust buat yang lain untuk The Westin Resort Nusa Dua Bali.
2: Selalu ada perkembangan pastinya rockstarnya. Dan makanya dari itu akan semakin menarik ketika kamu bisa joinan sama kita di Celebrate Wellness by The Westin Resort Nusa Dua Bali. Pastinya rockstar kita akan bahas lebih lanjut berikutnya sama Dr. Jitendra Pokrias. So stay terus di 8.8 FM The Rockin' Life Bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life.
4: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
5: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
4: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
5: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
4: Emangnya dia gila?
6: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
7: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: 107.9 FM. This is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Kita masih di sini ngobrolin seputar Celebrate Wellness 2026 barengan sama The Westin Resort Nusa Dua Bali Team.
1: Yes, dan pasnya sekarang kita akan move rockstar ke Ibu Susan as Director of Spa. Nah,
2: hai rockstar.
0: Hai. Kalau dengar nama Ibu Susan jadi ingat masa kecil.
2: Apa tuh?
0: Susan.
2: Ah,
0: Susan.
2: Iya.
0: Susan.
2: Si kelompok ya.
1: Atau mungkin terinspirasi dari itu kali ya. Dan Ibu Susan. Nah, itu tadi ucapan dikit ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi mungkin pertanyaan kita adalah, kalau kita pengen untuk gabungan nih ke Celebrate Wellness tahun ini, apakah masih bisa untuk register? Masih ada slotnya kah? Dan kalau semisal udah bisa, ada slotnya, harganya berapa?
0: Yes.
1: Gitu.
2: Wah, tentu ya, bisa banget. Bisa banget ya. Terutama buat The Rockstar yang udah rutin punya wellness program, jadi bisa nih dialihkan ke one day wellness kita ini ya. Jadi slotnya masih ada. Terus tadi udah di mention kita masih ada early bird, so grab it fast. Masih ada waktu sampai 31 Agustus buat dapet early bird ya. Itu.
0: Nah, kira-kira nih mungkin buat rockstar tadi kan, kalau Ibu Susan bilangnya kalau kita terutama rockstar yang udah punya kehidupan lifestyle-nya tuh wellness ya kan. Tapi ini gimana nih kalau misalnya ada rockstar yang mungkin masih newbie atau nggak pernah nih sama sekali ikut kegiatan seperti yoga, apakah direkomendasikan juga bisa ikut bergabung nggak? Gitu.
2: Wah, ini target yang tepat banget.
0: Wah, targetnya pas.
2: Newbie itu. Jadi sebenarnya wellness kan bukan sesuatu yang
0: harus
2: kayak
0: angin-anginan
2: gitu,
0: gitu kan.
2: Nah, ini kalau di Westin itu wellness itu adalah udah part of the lifestyle.
0: Okay.
2: Jadi ini tepat sekali kalau mau mulai, karena di samping itu program-program yang tersedia itu kan banyak sekali.
0: Yes.
2: Jadi dari pertama tadi udah disinggung ada Pilates ya, terus kemudian ada juga
0: yoga.
2: Nah, ada satu juga yang penting nih.
0: Apa tuh?
2: Buat The Rockstars yang banyak di spa, kita kali ini ada key speaker Chris Abe. Dia adalah wellness founder ya, Bu Wi ya. Wellness Summit founder Australia. Jadi nanti Chris itu banyak bicara tentang health ya, wellness health ya, inspired by detox programnya dia, kemudian by spa programs, wellness program. Jadi don't miss it ya, speaker kayak ini nih, kita bisa ketemu langsung, bisa kita datangkan langsung.
0: Wah, jauh-jauh ya.
1: Wow, dari Australia langsung diterbangin ke Bali.
2: Iya.
1: Wow, nah, luar biasa ya Westin ya.
2: Nah, sumber satu ini buat spa terutama ya. Jadi buat The Rockstar yang di spa, jadi don't miss it. Jadi kalian bisa juga ketemu langsung, tanya-tanya langsung sama pakarnya langsung ya.
0: Bener, gitu. Kenapa ini target market ya bisa pas kalau untuk newbie, karena itu rockstar. Jadi selain kamu memulai itu, kamu juga langsung dapat ilmu barunya, insight-nya langsung dapat gitu loh. Selain kamu bisa ngikutin aktivitasnya, kamu juga bisa dapat insight-nya, apalagi udah ada lunch-nya juga ya di sana.
2: Ada healthy lunch.
0: Lunch.
1: Benar-benar one stop destination rockstar untuk menambah pemahaman kamu tentang wellness, termasuk juga experience di dalamnya.
0: Yes,
1: dan berarti kalau ngomongin harga, berarti sesuai Rp500.000, betul?
2: Rp500.000.
1: Dan tadi sesuai yang udah dimention sama Ibu Susan, akan ada diskon rockstar untuk early bird sampai di 31 Agustus ini gitu. Dan mungkin kita udahan dulu rockstar untuk ngobrolin tentang Celebrate Wellness. Dan tapi sebelum itu kita belum ciao, belum langsung cheers. Tapi nah, mungkin boleh Ibu Susan, Mbak Dewi dan juga Dokter Jitendra untuk dapat merecap mungkin apa hal yang ingin disampaikan lagi untuk mungkin rockstar yang baru banget joinan di 8.8
0: atau mungkin bisa nanti rockstar kalau pengen tahu lebih banyaknya bisa ngehubungin kemana gitu.
3: Kalau dari saya dulu
2: mungkin ini waktunya sangat tepat ya buat newbie tadi, atau buat siapapun ya. Jadi kita masih available, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk join sama kita. Nah, untuk bisa mendaftar atau register, kita ada yang paling gampang adalah Westin-nya Instagram, terus kemudian ada juga kita boleh kontak langsung ke Westin juga, yes. Ada nomornya di sana juga ya, dan bisa menghubungi Heavenly Spa juga.
0: Oke, okay.
2: Ya.
0: Mungkin dari Mbak Dewi,
2: ya. Kalau dari aku emphasize dari yang disampaikan oleh Ibu Susan ya, ini eventnya setahun sekali, ya setahun sekali persembahan The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk semuanya. Jadi jangan dilewatkan. Kita nggak event yang buat buat cari uang gitu, enggak, ini buat spread wellness, inspiration buat semua orang, jadi bukan untuk dilewatkan. Westin di dalam temanya tahun ini adalah discover wellness your way, jadi wellnessnya kalian apa, mau wellnessnya kalian pilates, or just healthy eating, ayo seru-seruan, masih bisa semuanya ada di satu hari itu, dan tuh 500 ribu tuh net ya, dan apalagi Bu Susan tadi bilang early bird, 20% ya Bu Susan, apalagi ya itu. Dan itu termasuk lunch healthy lunch itu 4-course menu. Dan tidak lupa Adidas tuh kasih jersey-nya Adidas. Dan juga jangan lupa Sensasia, dia kasih satu eksklusif goodie bag isinya Sensasia products. Kita tahu kan bagaimana mereka produknya, bagus banget. Dan itu ada lagi ditambah goodie bag-nya Westin. Dan door prize-nya banyak banget ya. Door prize-nya banyak banget dan wellness bazarnya seru-seru. Jadi enggak untuk dilewatkan, satu hari aja dalam setahun kita habisin whole day untuk wellness. Yuk di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Betul tuh.
2: Abukinan cuma as simple as at Westin Bali DM itu aja udah langsung diambil. Ya.
1: Ngerti ya? Catat ya. Oke, okay. So next we move to Dr. Jitendra to say the last words.
0: Yes. The last words.
4: The last words. Yeah, yes. Okay, so the first and last thing I would like to mention again that we are not just giving you the perspective of how to live your life, but we want to give, okay, live your life with us. Okay. Wellness your way, how you want, according to you, and along with the Westin Resort Nusa Dua Bali, every day, 365 days a year, come and enjoy and be a part of this lovely initiative.
0: Wow. Nice. Thank you so much Dr. Jitendra. Thank you juga untuk
4: Mbak Desi.
0: Iya, dan thank you juga untuk Bu Susan yang udah
2: Rockstars ditunggu banget loh.
0: Iya,
2: 12 September loh di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Aku juga bakal kesana dan aku akan menyebarkan kepada teman-temanku ya, karena ini sangat worth it banget ya.
1: Dengan harga yang affordable, Rockstar lo dapat banyak banget complimentary di dalamnya gitu.
0: Benar banget. Dan thank you juga untuk Rockstar yang udah dengerin kita ya dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini. Dan pasti karena udah jam 10 udah saatnya Yuyu dan Weda pamit dulu. Tapi jangan sedih Rockstar, karena minggu depan kita bakal balik lagi nemenin kamu.
1: Pastinya di Senin sampai Jumat Rockstar ya, emang sama 7 sampai 10 only at 87.3 FM The Rockin' Life Bali. Kalau gitu Herwina pamit,
0: Yuyu Medelin pamit,
1: and also The Westin Resort Nusa Dua Bali team ikutan pamit ya Rockstar. Have a rockin'
0: weekend.
1: Bye.
5: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Impressive Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: I gotta do a little mean now. Don't worry about what else is going on.
5: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on, but why you tryna glitch?
6: Crash,
5: pitiful scout me. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol

0: Wheel, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one love talent entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Flysheetlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa.

87,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana di sini Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng yuk, makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur, iya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking station yang ada family friendly activities dan live entertainment selama brunch. Konsepnya sendiri adalah live cooking, di mana setiap menu yang kita pesan langsung dimasak fresh saat dipesan. Juga ada kids corner nih dengan banyak aktivitas. Jadi tetap nyenengin kalau ada adik kecil atau kalau kamu sudah punya anak, bisa tuh. Mereka bisa menyenangkan main di situ, kita bisa makan juga dengan tenang dari siang sampai sore, bisa kita nikmatin, ya kan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Buat info lengkapnya klik aja hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Juga biar lebih ngiler lagi, kamu boleh ngecek Instagramnya hyattregency_bali. Sekali lagi @hyattregency_bali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

It's on Point FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya.

87,8 FM di sisi 6 Ruan Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong Is dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Sidik. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way didukung oleh 87,8 FM.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong Is dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Raffi Al-Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada Healthy Lunch yang tadi by Chef Raffiel dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

Your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing. Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia. Plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

your number one love talent entertainment media. This is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, 4 warga yang sempat dilaporkan hilang ditemukan meninggal di Pulau Jeju, Korea Selatan. Setelah pengadilan distrik Jeju mengeluarkan surat perintah penangkapan seorang oknum polisi, Selasa 25 Agustus 2026. Oknum polisi diduga memalsukan dan menutup secara tidak sah sekitar 200 kasus orang hilang selama 17 bulan. Termasuk menghapus data korban dari sistem kepolisian tanpa memastikan keselamatan mereka. Saat ini oknum polisi yang sempat ditahan sedang menghadapi persidangan atas dakwaan kelalaian tugas, pemalsuan catatan elektronik publik, dan penghalangan tugas resmi. Berita kedua dari page6.com, Hakim Pengadilan Amerika Lewis J. Liman memutuskan sutradara Justin Baldoni hanya perlu membayar biaya hukum sebanyak $400,000 atau 7,2 miliar rupiah dari total tuntutan sebesar $8 juta atau 142 miliar rupiah yang diajukan Blake Lively. Hakim menilai tuntutan biaya hukum senilai ratusan miliar rupiah dari pihak Blake Lively sangat tidak masuk akal dalam perselisihan hukum film It Ends With Us dan rumah produksi Wayfarer Studios. Meskipun hanya menerima sebagian kecil dari tuntutan, tim kuasa hukum Blake Lively menyatakan puas karena berhasil mengalahkan gugatan balasan dari Justin Baldoni dan menciptakan preseden hukum baru untuk melindungi korban Blake campaign di media sosial. Berita ketiga dari Kompas.com, Union of the European Football Association atau UEFA bersiap mengajukan tuntutan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino ke pengadilan Swiss karena dugaan skema penjualan saham Piala Dunia secara rahasia kepada pihak swasta. UEFA menilai rencana penataan dan pemasaran rahasia aset paling berharga milik FIFA tersebut berpotensi merugikan reputasi dan finansial 211 negara anggota FIFA untuk keuntungan pribadi lingkaran dalam Gianni Infantino. Untuk memperkuat berkas gugatan, UEFA sudah mengirimkan surat panggilan ke sejumlah lembaga keuangan di Amerika untuk mengambil dokumen-dokumen transaksi terlarang tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Up.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Derp and Jive on The Rockin' Life.
2: It's 1.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Sudah hari Jumat lagi aja, rockstar. Itu waktunya untuk kita lebih santai sejenak, ya kan? Apalagi mungkin rockstarnya udah pada ada yang selesai kerja lebih cepat, ya kan? Dan udah siap banget untuk mengawali weekend. Dan yang pasti ada Gaby Jensen di sini 3 jam ke depan temanin kalian di Drive and Jive. So langsung aja, let's start driving your heart, driving your soul.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Working Life Bali, where everyone is a rockstar. Yang namanya promo ya, pasti menggiurkan rockstar. Tapi dari segala banyak promo, itu tuh harus kita pinter-pinter lagi. Promo mana yang benar-benar good deal gitu ya. Nah, ini salah satu promo yang menurut gue benar-benar good deal banget rockstar. Karena mereka punya all inclusive package. Ini dari Sofitel Bali Nusa Dua Bintang.

0: A2.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, ini yang lagi trending nih, Rockstar dari fanpage.id. Jadi Kementerian Transportasi Italia baru aja mengumumkan draft peraturan baru yang berkemungkinan membuat orang memprotes kebijakan-kebijakan baru mereka. Jadi di draft ini, salah satu pasalnya menyebutkan orang pejalan kaki yang terfoto kamera lagi melihat handphone sambil menyeberang jalan, ini akan bisa didenda lebih dari 75 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, menurut media lokal, peraturan ini tuh akan tetap berlaku ya bagi pelaku, baik pelaku sedang berjalan di trotoar, pinggiran jalan, atau lagi menyeberang di zebra cross. Nah, penerapannya sendiri mempertimbangkan semakin banyaknya angka kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki karena mereka sibuk dengan handphonenya. Ditambah lagi sebelumnya, pemerintah Italia ini udah membuat peraturan denda khusus ya untuk main handphone sambil mengemudi dengan denda mencapai 1000 euro atau sekitar 20,6 juta rupiah. Waduh, keren ya Italia bisa membuat peraturan yang apa ya, bisa dibilang strict banget gitu, Rockstar. Dan ya, semoga aja para pengguna jalan di Italia semakin aware lagi dengan keselamatan mereka, dan pastinya juga untuk seluruh pengguna jalan di dunia. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
3: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

Azan, this is The Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Kalau hari Jumat jadi hari yang ditunggu-tunggu banget ya kan, karena kayak udah di ambang pintu weekend ya. Tapi kalau Rabu dan Senin itu juga sebenarnya bisa loh kita bikin jadi lebih vibes weekend gitu, rockstar. Karena Hyatt Regency Bali ini mempersembahkan Beach Barbecue Nights. Jadi setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat, start dari jam 6:30 malam di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Sambil menikmati pemandangan Pantai Sanur saat sore, kita tuh bisa menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda. Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue, ini berbagai menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat, Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea, ini dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Dan tentunya semua dimasak langsung di Beach Barbecue Pits, dan juga ditemenin live entertainment. Dan ini semua bisa didapetin dengan Rp760.000 net per orang. Makanya yuk buruan booking sekarang, klik aja ke hyattregency.com, terus follow deh Instagram @hyattregency_bali, sekali lagi ke @hyattregency_bali untuk info lebih lengkapnya.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Nah, Rockstar di Throwback kali ini kita akan membahas lagu dari The LA's berjudul There She Goes. Dirilis awalnya tahun 1988 sebagai single, sampai akhirnya di tahun 1990 dirilis ulang dan terkenal sampai sekarang. Gila ya, itu udah lama banget sih. Dan menurut vokalis Lynn Nevers dan juga personil The LA's lainnya, banyak banget fans yang menganggap kalau lagu mereka tuh berhubungan sama Narcoboy. Tapi Lynn Nevers sendiri membantah ya, dengan bilang kalau lagunya hanya tentang cerita cinta aja. Dan lagu ini dianggap lagu soundtrack acara TV paling sukses di Inggris karena masih dipakai dari tahun 1990-an sampai sekarang. So, langsung aja kita dengarkan, ini dia The LA's dengan There She Goes.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's rockstar. Semakin kesini, itu tuh semakin banyak persaingan pekerjaan rockstar. That's why yang harus kita lakukan adalah mengupdate kualitas diri rockstar. Ngupdate juga kualitas skill kita, gimana caranya berkomunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata rockstarnya emang tipe orang yang suka berkomunikasi, ya kan, terus juga seneng sama pekerjaan-pekerjaan administrasi. Nah, ini nih pas banget rockstar. Coba aja jadi client service representative di TRL Bali. Syaratnya gampang, karena minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi juga dalam administrasi, bisa kerja sama dalam tim, dan cepat belajar dan beradaptasi. Rockstar bisa kirim CV dan lamaran ke direct message Instagram aja @therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Ditunggu ya Rockstar, kali aja kita jadi satu kantor.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, Rockstar, pasti pernah dong denger yang namanya Bali Belly. Itu adalah sebutan untuk orang-orang yang mengeluh tentang makanan-makanan yang ternyata gak cocok di perut mereka, ya. Ada yang bilang karena waktu makannya gak tepat, tapi ternyata yang salah adalah kitanya. Nah, kita cek faktanya sekarang, Rockstar. Tapi sambil kita ngobrol-ngobrol, nih gue pengen tanya.

menurut kalian Bali Belly itu fakta atau mitos sih? Ini buat pollingnya. Dan alasannya kamu apa nih? Ataukah kamu punya pengalaman-pengalaman seputar Bali Belly? Yuk sharing ke kita dengan reply Twitter @crl_bali. Bisa WhatsApp di 0811 3807878. Boleh juga telepon di 7502005. Jawab di question box Instagram kita @therockinlife.bali juga boleh banget.

0: Where everyone it's a rockstar. Ayo, siapa nih yang pernah mengalami fenomena Bali Belly? Jadi kalau menurut kedokteran, sebenarnya Bali Belly itu bukan nama penyakit medis khusus ya, melainkan istilah populer untuk travelers, diarea, atau gangguan pencernaan yang dialami wisatawan pas berpergian ke Bali. Nah, penyebabnya bisa berupa bakteri, virus, atau parasit nih yang masuk melalui makanan maupun air yang terkontaminasi. Bakteri seperti E. coli, terus juga ada Salmonella, ada juga Campylobacter, serta virus dan parasit tertentu termasuk penyebab yang mungkin. Jadi bukan berarti makanan Bali ya secara otomatis menyebabkan Bali Belly rockstar. Nah, kenapa orang Bali gak kena Bali Belly coba? Ya orang sejak kecil tinggal di suatu lingkungan kemungkinan tuh udah berkali-kali terpapar berbagai mikroorganisme lokal ya. Melalui makanan, air, dan juga lingkungan. Jadi sistem imun sama mikrobioma usus itu tuh udah mengalami paparan berulang tersebut rockstar. Nah, menurut kalian nih, Bali Belly itu adalah fakta atau mitos? Nah, alasannya apa? Boleh sharing ke kita sekaligus request lagu, reply Twitter @trl_bali, WhatsApp di 0811-380778. Boleh juga telepon di 750205, jawab question box Instagram @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ayo, siapa nih yang baru pulang dari Bali, terus kok kayak ngerasa, aduh, kayaknya gue tuh sempet kena Bali-Bali deh ya, waktu di Bali gitu ya. Maksudnya kayak pencernaan yang tidak baik selama di Bali, rockstar. CDC ini menyebut traveler's diarrhea sebagai salah satu penyakit terkait perjalanan yang paling umum dengan resiko yang dipengaruhi destinasi dan juga musim ya. Faktor hygiene, makanan dan juga kondisi sanitasi merupakan kontributor penting. Jadi kadang masalahnya bukan sekedar bakteri Bali, tapi kombinasi antara paparan baru plus perubahan pola makan plus juga kondisi tubuh sama kebersihan makanan atau minumannya itu sendiri. Belum lagi kalau kurang tidur, terus juga jet lag, terus juga kecapean, aktivitas fisik, terus juga ternyata minum-minuman alkohol dan juga merubah pola makan. Nah, itu juga bisa jadi faktor pendukung terjadinya diarrhea, traveler's diarrhea alias Bali-Bali ini ya kan. Nah, menurut kalian nih, Bali-Bali itu fakta atau mitos sih? Boleh dong kasih tahu alasannya apa? Boleh sharing dengan reply Twitter @trl_bali, WhatsApp di 08113807878, telepon di 7502005, jawab question box Instagram kita juga boleh nih @therockinlife.bali, dan request lagu juga silahkan banget, boleh banget rockstar.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Nah, ini dia nih rockstar. Kalau kita ngomongin soal Bali Belly ya, tadi kita udah bahas. Ternyata sebenarnya banyak faktor yang bisa bikin kita diare ketika di Bali, apalagi untuk para turis-turis yang mungkin berbeda banget gitu ya, mulai dari jam, terus juga kondisi tubuh, cuaca, terus juga makanan. Apalagi Bali sendiri kan itu rempah-rempahnya cukup kuat ya rockstar kalau untuk makanan-makanan Bali. Jadi ya jangan disalahin juga dong Bali Belly-nya ya kan. Nah, yang pasti namanya kondisi tubuh itu adalah tanggung jawab kita. Gimana kita untuk menjaga makanan, pola makan yang baik, terus juga mengatur intensitas makanan, dan juga memilih makanan-makanan yang tepat untuk tubuh kita gitu. Jangan apa-apa disalahin Balinya ya rockstar, karena ya heran juga siapa sih yang nyiptain yang namanya Bali Belly rockstar. Tapi udah gak apa-apa, yang jelas di Bali kita harus have fun ya rockstar. Selain itu juga buat kalian yang ternyata emang selain mau have fun di Bali tapi juga mau kerja, pas banget nih rockstar, karena ini The Rockin' Life Bali sedang mencari client service representative. Syaratnya gampang, minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, terus cepat belajar dan beradaptasi. Kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, ke bali@therockinlife.com.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Hidup tuh ya, semakin kita dewasa, semakin dituntut untuk mempunyai banyak skill rockstar. Karena memang orang-orang yang banyak skill itu akan menang melawan orang-orang yang cuman punya tampang doang atau mungkin punya privilege-privilege tertentu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata rockstar juga punya skill dalam bidang approaching client, nah ini pas banget rockstar. Ada kesempatan menjadi account eksekutif di The Rockin' Life Bali. Persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable buat approaching client online dan juga offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten, branding, dan punya sales experience. Itu nilai plusnya rockstar. Terus yang pasti diutamakan Bali base ya. Dan kalau misalnya rockstar tertarik, kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, 4 warga yang sempat dilaporkan hilang ditemukan meninggal di Pulau Jeju, Korea Selatan. Setelah pengadilan distrik Jeju mengeluarkan surat perintah penangkapan seorang oknum polisi, Selasa 25 Agustus 2026. Oknum polisi diduga memalsukan dan menutup secara tidak sah sekitar 200 kasus orang hilang selama 17 bulan. Termasuk menghapus data korban dari sistem kepolisian tanpa memastikan keselamatan mereka. Saat ini oknum polisi yang sempat ditahan sedang menghadapi persidangan atas dakwaan kelalaian tugas, pemalsuan catatan elektronik publik, dan penghalangan tugas resmi. Berita kedua dari page6.com, Hakim Pengadilan Amerika Lewis J. Liman memutuskan sutradara Justin Baldoni hanya perlu membayar biaya hukum sebanyak $400.000 Amerika atau 7,2 miliar rupiah dari total tuntutan sebesar $8 juta Amerika atau 142 miliar rupiah yang diajukan Blake Lively. Hakim menilai tuntutan biaya hukum senilai ratusan miliar rupiah dari pihak Blake Lively sangat tidak masuk akal dalam perselisihan hukum film It Ends With Us dan rumah produksi Wayfarer Studios. Meskipun hanya menerima sebagian kecil dari tuntutan, tim kuasa hukum Blake Lively menyatakan puas karena berhasil mengalahkan gugatan balasan dari Justin Baldoni dan menciptakan preseden hukum baru untuk melindungi korban Blake campaign di media sosial. Berita ketiga dari Kompas.com, Union of the European Football Association atau UEFA bersiap mengajukan tuntutan pidana terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino ke pengadilan Swiss karena dugaan skema penjualan saham Piala Dunia secara rahasia kepada pihak swasta. UEFA menilai rencana penataan dan pemasaran rahasia aset paling berharga milik FIFA tersebut berpotensi merugikan reputasi dan finansial 211 negara anggota FIFA untuk keuntungan pribadi lingkaran dalam Gianni Infantino. Untuk memperkuat berkas gugatan, UEFA sudah mengirimkan surat panggilan ke sejumlah lembaga keuangan di Amerika untuk mengambil dokumen-dokumen transaksi terlarang tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Ya, namanya juga kerjaan ya rockstar. Ada kalanya memang kita tuh lagi benar-benar suntuk banget. Udah kayak apapun segala cara kita coba untuk let it flow, tapi tetap kayak gak bisa gitu kan ya. Mungkin memang udah gak cocok sama pekerjaannya rockstar. Waktunya untuk move on. Apalagi kalau rockstar ternyata punya skill di bidang komunikasi, ya kan. Nah, ini pas banget kalau rockstar ikutan coba gabung menjadi client service representative di The Rockin' Life Bali. Nah, persyaratannya adalah minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi juga dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan juga beradaptasi. Ini rockstar bisa kirim CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali, sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, no need to be nervous.
0: Recommended
2: movie.
0: Oke, rockstar. Jadi kali ini film yang kita rekomendasikan itu serial berjudul Ride or Die. Ceritanya tentang dua perempuan bernama Debbie dan juga Judith yang sudah berteman lama. Awalnya Debbie tuh hanya tahu kalau Judith adalah akuntan forensik, tapi tanpa sengaja dia mengetahui kalau Judith adalah pembunuh bayaran profesional rockstar yang menjalani kehidupan ganda secara internasional. Nah, satu hari Judith mengalami kegagalan dalam misinya. Nah, sayangnya Debbie pun ada di sana. Sampai akhirnya mereka berdua harus kabur dari kejaran pembunuh lain yang gak ingin rahasianya terbongkar. Mereka berdua harus melakukan perjalanan kabur lintas Eropa. Nah, di tengah kejaran kepolisian internasional dan juga jaringan mafia yang juga menginginkan nyawanya. Dan film ini menggabungkan antara action, drama, humor yang dark. Bikin serial ini wajib ditonton rockstar. Ride or Die sekarang udah tayang di Prime Video. And this is KB Jensen for Recommended Movie.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Jumat kali ini jauh lebih tenang ya rockstar, mungkin dari Jumat-Jumat sebelumnya, karena kayak Jumatnya ini tuh benar-benar gak ada terlalu tekanan-tekanan yang gimana banget gitu kan ya. Semua lancar-lancar aja, dan semoga apa yang udah ada rockstar kerjakan hari ini benar-benar membuahkan hasil agar bisa menutup weekendnya dengan baik. Dan yang pasti saya juga harus menutup nih Drive and Jive hari ini, karena sudah 3 jam kebelakang tadi temenin kalian. Abis ini akan ada lagu-lagu spesial yang temenin sampai tengah malam nanti, dan nanti di jam 10 juga akan ada Paranoia karena ini hari Jumat rockstar. Jadi stay tune terus, dan terima kasih juga untuk Dana Suwardana as a producer, terus juga operator yang bertugas, dan yang pastinya rockstar yang udah dengerin. Alright, kalau gitu Gaby Jensen pamit. Have a rocky night. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Oh boy.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
3: Paranoia, Party at No Limitation on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung. Starting now.
4: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All Life on the Rockin' Life Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. Di sini kita bakal nemenin malam lo yang party banget, pokoknya rockstar ya, yang pengen cabut, yang pengen nightlife banget ya kan. Dan di sini kita bakal ngebahas party-party paling panas, music update dari dance scene sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain nih. Dan kalau misalnya lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here, turn up the volume.

Nah, gue baru baca nih ya kabar yang menurut gue lumayan menarik buat musisi independen nih. Nah, SoundCloud sekarang tuh lagi ngetes fitur baru yang memungkinkan artis jual musik mereka langsung ke fans lewat profil mereka. Dan yang paling menarik, SoundCloud ini bilang mereka tuh nggak bakal ambil komisi dari penjualannya. Jadi artis bisa keep 100% dari setiap penjualan mereka udah di luar pajak dan biaya transaksi. Dan menurut gue ini tuh menarik karena selama ini tuh hubungan artis sama fans itu seringnya berhenti di angka streaming. Lo suka lagunya? Stream. Suka banget? Stream lagi. Besoknya artisnya dapat ya bagian kecil dari streaming itu gitu. Sekarang tuh fans bisa langsung bilang kayak gue suka karya lo dan beneran ngasih duit langsung ke artisnya gitu, nggak cuma stream doang. Nah, apalagi buat artis independen, satu orang yang beli musik mungkin nilainya jauh lebih kerasa dibanding satu orang yang cuma nge-stream lagunya beberapa kali. Jadi kayaknya industri musik ini pelan-pelan mulai balik lagi ke hubungan yang lebih personal gitu, bukan mau cuma soal berapa banyak orang yang dengerin, tapi berapa banyak orang yang benar-benar mau support artis tersebut. Dan gue suka sebenarnya konsepnya, karena kalau musik udah bisa dibikin, didengerin, bahkan dipromosin semuanya secara digital, akhirnya ada satu hal yang masih manusiawi, guys. Fansnya bilang, gue suka musik lo, sambil beneran buka dompet. Karena bentuk apresiasi tertinggi di industri musik bukan lagi like atau stream, tapi transfer duit.

One MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for a second dancing update. Dan lagi-lagi gue bakal membahas AI, of course ya Rosaria. Nah, AI di musik itu udah kayak gimana ya? Udah mulai masuk fase, oke, kita tuh harus bikin aturan nih ya kan. Nah, Australia baru aja ngumumin kalau lagu yang sepenuhnya dibuat AI nggak boleh masuk official music chart mereka. Jadi kalau semuanya di generate AI dari awal sampai akhir, lagu itu tuh nggak eligible buat masuk top 50. Nah, tapi kalau artis cuma pakai AI sebagai alat bantu, itu masih boleh. Misalnya buat bantu di produksi, ide, atau bagian tertentu misalnya. Nah, selama hasil akhirnya itu dianggap substantially human made, itu masih bisa masuk chart. Dan yang menarik lagi, aturan kayak gini tuh bukan cuma di Australia doang. Di Indo juga termasuk dalam jaringan official chart yang mengikuti prinsip global soal musik yang dibuat menggunakan AI. Jadi kemungkinan besar di kedepannya Indonesia ini juga bakal makin jelas mana lagu yang dianggap karya manusia, mana yang dianggap terlalu bergantung sama AI. Dan menurut gue ini perlu banget ya, karena sekarang AI itu udah bisa bikin lagu dari nol dalam hitungan detik, Rockstar ya. Dan kalau nggak ada batasan, kebayang nggak sih lo kalau misalnya orang bisa bikin ribuan lagu sehari gitu, ribuan album sehari, terus semuanya didorong pakai streaming, gila kan? Charts yang harusnya nunjukin lagu paling populer akhirnya bisa berubah jadi siapa yang paling banyak upload gitu. Dan gue juga suka bahwa mereka tuh nggak langsung bilang AI itu haram ya kan, atau nggak boleh dipakai sama sekali, karena kenyataannya banyak artis sekarang yang memang udah pakai AI sebagai bagian dari workflow mereka. Masalahnya bukan teknologinya, masalahnya adalah seberapa

Rockstar di Bali. Jadi make sure lo tuh dengerin Rockstar dan make sure juga lo tuh taruh notes gitu, soalnya biar gak kelewatan. Nah, langsung dimulai dari hari Sabtu tanggal 29 Agustus, Savaya with DJ Genesee. Vault Bali presents guest special DJ Beast Mode supported by David Amtek and MC Bossman. Mesa weekly event Icon with DJ Pablo, Juan Talisa and MC Knowledge.

Bali, daerah Suwardene, Rockstar. Ngajakin kamu buat bayangin sesuatu yang indah-indah sepulang kerja kek, sepulang sunsetan kek, atau mungkin sambil nikmatin suasana sore di Hyatt Regency Bali yang punya beach barbecue nights tiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 7:30 malam di Hyatt Regency Beachfront. Sambil nikmati pemandangan Pantai Sanur pas sore, kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang beda-beda nih. Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue dengan menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea. Ngegabungin daging juga pilihan seafood premium. Jadi semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan juga ditemenin live entertainment. Harganya pun itu enak banget, Rp760.000 net per orang. Jadi kamu bisa booking sekarang dengan klik hyattregency.com, sekali lagi hyattregency.com, dan juga follow Instagramnya @hyattregency_bali buat info lengkapnya. Sekali lagi langsung di follow hyattregency_bali untuk info lengkapnya.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: Oh boy.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Pioneer Cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.